0: Jika bukti itu muncul mana nanti buah kuah.
1: Oh.
0: Atau muka mana buah. Ayo buah mana.
1: Oh.
0: Bini mana.
1: Oh.
0: Mereka nak gum nyanyi. Amen nyanyi kuah.
1: Oh.
0: Bisa kuah. Jadi tuh besar ni.
1: Oh. Sasi ara kabilo.

kabalen jamina tanu jami kan kana unori be konangoro dalu ari daime kebi ni lo kenya nyamata o antama ke an nyamirenko sebi yata badia

aku bisimi ndanya agula masinya ndio nino bisimi ndayi sina ya wakuni munu ni ukadonu ye.